0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Onze horas, já digo em Lá Moçambique, com Garcali e tá. E daranga guna vela vetela stelu manisa, lechaku atai clamuchela kasi, melaka kule, a escola industrial da Matola, lá na gu, tlangiluaka, aminkubu, e a sekulanya munt, a sekulan kululeko, na kona kungalikarita fulatin kunga kuva hibulana wena lechaku kasi, e si lechimusuvonaka, lechaku, si pchinche kabutumwini languina, hikola kan kululeko, loyo wanyaka nangwaka siku lelimi litlengela njani lomu mungana na mungana kumekaka kona.

Ina 12 horas na 1 minuto, asko te kanga kuvai kuma ten hloko makale tinga tavumba ka Jornal da Tarde. Kambe itsembisa leswaku Jornal da Tarde kunga likale ataya mahlweni. E loko swi ta ku 12 horas na 30 minutos. Na irinza lankara lo mrenzo mungiseti ta pangalatana evunanga. Bya ku tsakisa ngopfu swinene ka siku leli lankhuvu, siku leli hi tlangelaka nkhululeko wa tiko la Msambiki. Hi ramba banda kakana loko va ku xingombeleni munganisi yeni kaya hakunene. Munganisi yeni na mina na swi lava ku famba. Hi siku lankhuvu ke.

0: nga ta swikota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarata mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
1: u nga chavi ni ta va byela

zici kumili mina abana ngena masikona la ni majaha ya kona abana lava masikona lawa vana wena wo tirela bona bona matshama vazo kumbela ingasukeleka ku tshamela mahungu lawa kasi maka munuka la kungawe ya tiwe ya vona van'wanyana kuleveka u tira kasi swi kota ku tshovela

0: Haga, hoyo hoyo kunene, hile kanongo nongo, aya hanyi, wansonti ya namusha, nsonti ya manyunyu. Ishunya kunene, lesha kuken, nsonto leni, wa umune wakone. Miti zietu, mitava mikutlasela hendela tinene. Mikutlasela hila pijuleka kakone. Yamkelani kulosela kutani kena musha, jitule jingu jitu waka Natali yuli bombo, hala haya michinini kuna Afonso Magule. Hila vake kunene, va bindulaka, va tila va sanganyata. Avuna ngani mimpfuma ulu le u itwaka kuva nongonoko lo u tlhasa hela ka munandi halani unga kona
1: hanye ndelo i pimisaka uvulavula leso pimisaka swona
0: ayi ine heti hlava njombo loko namuhla hita va ithela fuzi hi tshama hi kumeka khola xindzivani ni lexi akuva hi doka dokisana hi hloko mhaka ya kukazi hi loselana hi vunanga lebyi byi landzelaka Hinge kunene koketa ashikumba ukoketa xitshamu sangu ingale koko kumbe asaka kumbe xibankwana hambi wo va xirazo u tshama hilawo akuva heta vakunwe hoyo hoyo
1: hanye ndlelo ipimisaka uvulavula leso pimisaka swona
2: ayi ayi

ntlangu lana ka ntsendzela lowu hina hi Radio Mozambique lana hi vulaka leswaku hi ku cuka vapeli kumbexana ntlangu hi lowu se wu sunguleke vanhu va bumaka ni bola lena vapeli va ntlangu wa Costa ti marifi manikelo wa maka ni bola lena i mobeli lweyi gela the way azava ku peta bola xana ntlangu swinene tlheriseli ya ka mani liya ka kosana va peta bola xana ntlangu swinene vandlela ndzhata kumeisa kamba kamisa vandlulanga va tlherisa bola layena ka mabelele ya ntlawa wa Costa ti marifi manikelo wa maka ni bola laye kosana a peta bola ngi se peta bola wa hanyimeka layana vakandzendzelo ku kuma swinene va ta bola Grand City Central va zama ku tlhelisa tlhelo va na mabelele ya xinene va zama ku kangama layana ndluli ndzhata ku nyimisa kampa va ndlula mabele va Costa ti marifi a va na xihatla va habele ku nonoka va zama ku huma layana manikelo va nga huma laye diamonds a peta ndzeni akasi nkarhi wutsongo bola li tlhela hi manikelo loyi amukelaka bola fofana ba bola xi hantla ku swinene li nghena ka diyo le ya kulina ku lentswiya li tlhelisa liya ka mani liya ka mpeli lweyi i kosana kosana a ku yini a ba bola xi hantla ku swinene liya ka opere va peta bola cuka nghozi a ta famba layena ka sanga fikanga mpeli lweyi hi xihantla ku swinene ku va sindza veta phambeni ka eloy i nga guardrage wa Curaçao a tamela bola eloy rom a teka bola li singarhela ngi se endla nchumu hi karhi hi saletelana ka ni-mondial nyamuntlha hina Radio Mozambique loyi ya peta bola hi xihantla ngopfu swinene a tlongile hinkwaswo swa muhlovo wa ku fana ni nkuma sinzetsu cuka Curaçao wa ta huma emanikelo wa humaka bakoma leandro wa ku yini va mi tekelile layana zama ku va bola tlamukela fofana a phakata fofana kasi a huma layana mpelo wa ntlawo wa Costa di Marfim emanikelo wa humaka ni bola layana empelweni dowe a peta bola xi endla ku swinene a banuna mun'we layana wa ntlawu wa Curaçao bola liya luza Curaçao a lava ku humelela a ta nyimela a ntlangu wun'wanyana lowu beliwaka ku ve a tiva leswaku wa swi kota ku chapela kumbe nada kasi Costa di Marfim hi ku ringanyisa ntlangu ntsena swa mi pfuneta ku ve a humelela hi manikelo wa maka ni bola leyana vapeli va ntlawu wa Curaçao a ba hi xirhendze layena nkarhi wutsongo bola li tlhela liya ka mali ya ka eloy rom yi nga guardrage wa ntlawu wa Curaçao a ku yini kelweyi a ganxile a ba bola empfumawulo ndlula ndzhati wa ku nyimisa kampa fakunya henhla wa ku vapeli va ntlawu wa Costa di Marfim nkarhi wutsongo hikuva swi tlhela ka vamani ka vapeli va ntlawu wa Curaçao hi manikelo wa humaka ni bola wa Curaçao hi bakuma ba bola lexi handla ku swinene tlhela liya ka Juan Garri va zama ku huma va sindza vete manikelo wa humaka ni bola layena locadia a ba bola kasi swi ya ka fofana wa Costa di Marfim a peta bola i tlhelela mabelele ya xinene a ku li ntswili ya ka mani liya ka mpeli opere a ku yini layena opere a sindza veta kwini laha ku kumeka ka mani ku kumeka ka mpeli lweyi nga ku i Ibrahim Sangore a ku yini ka sindza veta siniyana ndlula ndzhati wa ku yimisa kampu va tlhelisa bola li tlhela ndzhaku ka mabelele ya vona manikelo va nga ta huma ni bola layana mpeli wa Costa di Marfim a peta bola xi endla ngopfu swinene liya ka mani liya ka opere a ku li ntwini liya ka mani liya ka geladwe ya ku yini a sindza veta phambeni va zama ku hlantswela layana hi vapeli va Curaçao va zama ku pfala va teki bola vapeli va Curaçao hi manikelo lweyi i Junior Garri mpeli lweyi wa Curaçao va mi tekelile hi vapeli va Costa di Marfim va bela sini ya ka meio campo hi lumbaka Curaçao vapeli va Costa di Marfim i ntlangu wa kova se va ni majuvani ngopfu swinene a va se na jaha ngopfu swinene hi manikelo lwa humaka mpeli wa Costa di Marfim a peta bola xi endla ngopfu swinene la kumeka ka mani kumeka ka mpeli lweyi i Sangi Ibrahim kumbexana Ibrahim Sangre a peta bola xi endla ngopfu swinene va ta famba laya vapeli va ntlawu wa Costa di Marfim va tlhela ndzhaku layana ku bela opera ku le ntswini ya li sindza veta ndzhaku la kumeka ka dialo ya ku le ntswini ya li tlhelisa ka mani ka opera va ta famba layana cuka nghozi a ta famba Costa di Marfim a ni mukandlu layana wa ku veya sindza veta layana kasi a lahlile mapimu ni mongo layana ku vanga ni nchumu va huma vapeli va Curaçao va ndlwini ndzhati wa kumayisa kampa ka meio kampu yi lumbaka Costa di Marfim a hlantswa ku sungula a hlantswa vumbirhi layana a tiposela bola kasi a ka na nchumu layana va huma vapeli va ntlawu wa Costa di Marfim a ku yini ke layana a ta sindza veta layana kasi va tsema vapeli va ntlawu wa Curaçao hi manikelo va tsemaka bola Junior Garri a ku le ntwi ya li peta hi xihantla ku swila kumeka ka mani obispo Junior Garri ya tlhela huma layana ya tlhela ka obispo va zama ku huma va tlhelela va ndzhaku layana vapeli va ntlawu wa Curaçao va sindzisa layana a zama ku huma peli Curaçao Grand Circuit Central ntlula ndzhati wa ku yimayisa kampu a ka meio kampu yi lumbaka ntlawu wa Costa di Marfim nkarhi wutsonga ku abi bola liya kamukeliwa kumbexana liya amukeliwa layana mpeli wa ntlawu wa Costa di Marfim manikelo wa humaka layana Ibrahim Sangre a ku yini ke layana a sindza veta a ta huma ni bola layana va ka ndzhati wa ku yimayisa kampu ntlangu lowu se va ni xihantla u se va na majuwana u se na chavisa
Mahuma lene man ke lwanga bola empelweni ke la duwe akuyini ke lana apeta ka ntsenzelo kulukuma swinene nga Grand Central Central andulin zato ko vesa campo atakuyini atshelisa bola liamkeliwa lene empelweni iko sona azama ku huma lana apeta hi xihantla ngopfu swinene vasini atlelini lava belele ya swinene vasama ku huma na bel va costa de marfim vana xi handla mpela bola lina mani lina mpeli eke la due peta bola leana ka mpeli I oper vasama ku huma akangela leana kuna chum bola tlhela liya ndzaku ka mabeleli ya vona va costa de marfim avana xi handla mpela va susumeta leana mpeli wa costa de marfim pompe pas von sicilia karo kwenela va susumeti leana boni angian boni apeta bola xihantla ngopfu swinene a ta ku yini ke layana mpeli wa ntlawa costa de marfim layana yi frankesi apeta bola va tshama ku hlantswela layana a hlantswa tshama ku yini apeta ku na mambirhi vanharhu a nga ta ndlula layana vateki vapeli va kurasa va teka bola mpeli wa costa de marfim kolo